0: Kubhlungu vele kube nzima yonke. Kube nzima yisho ukukhuluma. Hayi.
1: Yane.
0: Mina kunzima abantu. Sisonke.

0: Imbono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.